20 minuto shwalijipeleva ningani nchiputikizi tuve jintu jimapana ndi pakamunda aja 13 horas ni 30 minutes katema katashi vanyatiji vanyalenje.

0: Fariyo kupika ndani jikanja kumanyika umeni machiganja di kutuvela kale kaje tu satu jisufura no tuweje kudilenga jeji jikanja kumanyika tujimanye ni asa jasa jo kutuvela kale kaje tu juana isuf ade kuje kupika la kwambone
1: anyale njanyati jimanye ni asa manyi dile ni uwe.